Teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Apple of my eye. Don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. I can't move on. You stay sent on a crap.
1: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
2: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
1: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
2: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
1: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas biar jadi sumber penghasilan.
2: Iyo, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
1: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
2: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
3: Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Timur, saatnya Info Pro 2 edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Fali Tanikwele. Info Pro 2, Kementerian Sosial akan mengoptimalkan sejumlah program melalui kooperasi Desa Merah Putih. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Informasi lainnya, teman Pro 2, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tengah menyiapkan mekanisme filter produk yang akan masuk operasi Desa Merah Putih, dan hal ini dilakukan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu yang berlaku. Demikian Info Pro 2, teman Pro 2 di saat ini, dan untuk informasi lengkapnya dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian Info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Tanikwele.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodo FM teman terbaik kamu ada demi fire dan baby doll teman Prodo. Terima kasih buat teman-teman yang masih mendengarkan Prodo FM. Beberapa lagu mancanegara yang kamu request nanti bakal kita hadirkan. Buat yang ingin request boleh ke WhatsApp kita 0813-5624-5884, atau kamu boleh masuk ke Instagram kita, silakan di DM teman Prodo ya. Aku tunggu sampai nanti di jam 12 lagu mancanegara. Oke, ada baby doll dari Dominic Fike. Kita mendengarkan kita di 98.4 teman.

Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan pada tahun 1860 di London, Inggris, dan digunakan di kota yang sama pada tahun 1868. Pemilihan lampu lalu lintas, yakni warna merah dan hijau, dinilai sangat bisa dilihat dari kejauhan oleh mata manusia ketimbang warna lain. Meski awalnya hanya memiliki dua warna, namun hal itu berubah pada tahun 1900-an. Kala itu di kota Detroit, Amerika Serikat, penggunaan lampu lalu lintas merah dan hijau dinilai kurang efektif. Pasalnya, banyak mobil, kuda, hingga gerobak kerap menerobos lampu lalu lintas di rel kereta api. Hingga kemudian, polisi bernama William Potts menambah lampu lalu lintas dengan warna kuning. Kini, penggunaan lampu lalu lintas dengan tiga warna, yakni merah, kuning, dan hijau telah dipakai di seluruh negara.

Kehadiran industri vintage dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman, yakni pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatan itulah, vintage menjadi sangat populer di kalangan generasi milenial dan diprediksi akan terus berkembang. Sayangnya, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan tidak bijak. Pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Pada pinjaman online, biaya administrasi pun tidak transparan. Alhasil, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal. Bijaklah dalam penggunaan platform ini sehingga tidak terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun keluarga. No matter what, no matter what.

Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman budaya patut bangga memiliki batik sebagai salah satu budaya Indonesia yang kini telah dikenal hingga mancanegara. Bisa dibilang, batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu kala.

Ada beberapa manfaat dalam menerapkan mindful eating ketika bersantap di meja makan. Mulai dari membantu menurunkan berat badan, mengurangi indeks massa tubuh, mengatasi masalah makan seperti anoreksia dan bulimia, dan mengurangi pikiran cemas tentang makanan lainnya. Bukan cuma itu, makan di meja makan apalagi bersama keluarga juga bisa menjaga kesehatan mental dan tubuh. Hal ini juga dibuktikan dalam sebuah riset yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition, Education and Behavior pada bulan Januari 2020.

Teman-teman, bulu tangkis menjadi salah satu olahraga primadona di Indonesia. Tapi faktanya, Indialah negara pertama lahirnya bulu tangkis pada tahun sekitar 1870-an. Pada tahun tersebut, India mulai membuat peraturan-peraturan terkait bulu tangkis. Di India, nama bulu tangkis dikenal sebagai battledore. Permainan bulu tangkis ini saat itu diketahui sebagai permainan antar dua orang yang menepak bola ke depan, forehand, dan ke belakang, backhand. Pada saat itu, pemain menggunakan bat atau penepak dari kayu.

Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan gunung meletus. Gempa bumi dan gunung meletus terjadi di hanya sepanjang jalur-jalur pertemuan lempeng tektonik di darat atau lantai samudra. Bencana alam geologi yang paling umum adalah gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus.

Teman pro 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

0: Eh, jadi ini di Fuhab?
1: Iya udah kok, jadi kayak sama Mbak. Masih
0: sih?
1: Iya, gue
2: bingung. Sama Mbak. Sama Mbak.
1: Nih.
0: Mai ini.
1: Mai, Mai.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Siapa, Mai? Siapa, Mai?

0: Kenapa nih guys?
1: Dalam dia bengok.
2: Wah. Ben.
1: Kenapa nih?
0: Cau. Ini benar main.
1: Main.
0: Benar ya.
1: Asli enggak?
0: Jangan main aja ya.
1: Oke, okay. Aman di hutan.
0: Bagus.
1: Oke, benar. Main ya. Ya.
0: Nih tuh.
1: Ya udah, udah. Main aja lah. Ya, sini kalau gitu.

Teman Pro2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Prodo FM teman, terbaik kamu ada benar-benar dengan kita buat menyenangkan teman Prodo yang kini hadir untuk kamu di menit yang ke-40 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Lagi-lagi cuaca hari ini bagus banget teman Prodo. Dan seperti biasa aku bakal hadirkan beberapa informasi buat kamu di hari ini. Informasi UMKM dan juga kuliner sampai nanti di jam 1, tetap dengar kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Perdu FM teman terbaik kamu, kita update informasi dari dunia UMKM teman Perdu ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo melalui Indonesia Open Network atau ION dapat menjadi solusi untuk mempercepat digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sekaligus memperluas akses pasar dan menekan biaya yang selama ini tanggung oleh pelaku usaha untuk masuk ke dalam ekosistem perdagangan. Ketua Umum APindo Sinta Kamdani mengatakan organisasinya bekerja sama dengan ION untuk memperluas partisipasi pelaku usaha dan mempercepat pemanfaatan jaringan digital terbuka di berbagai sektor industri. Menurutnya interoperabilitas menjadi kunci untuk mendorong perkembangan ekonomi digital Indonesia ke tahap berikutnya. Dan ION merupakan jaringan perdagangan digital terbuka yang diluncurkan di Jakarta pada 7 Juli. Peluncurannya menjadi salah satu agenda strategis dalam kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia dan disambut Presiden Prabowo Subianto dengan bagian dari penguatan kerjasama ekonomi digital kedua negara.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Nah, kita update informasi olahraga teman Pro2. Jude Bellingham terendam ya, Inggris tenggelam dalam kebuntuan. Ini adalah hasil akhir kemarin teman Pro2, di mana Inggris tersingkir ya dari Argentina dengan kemenangan 2-1 pada semifinal Piala Dunia di Mercedes-Benz Stadium Atalanta teman Pro2. Dari lain sempat unggul lewat Anthony Gordon pada menit ke-55, namun Albi Celeste membalikkan keadaan melalui gol Enzo Fernandez menit ke-85 dan penentu dari Lautaro Martinez pada masa injury time. Hasil dramatis ini memupus harapan Inggris untuk tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 60 tahun. Perjalanan yang terjaga rapi sepanjang turnamen tidak dapat kebangkit Argentina pada fase akhir laga. Partai ini juga memperlihatkan ketergantungan Inggris pada Jude Bellingham dan Harry Kane. Sebelum final, Inggris mencetak 13 gol dan 12 diantaranya lahir dari kontribusi langsung dua pemain itu. Sebuah tolak ukur yang akhirnya tak terulang di

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Nah teman, berdoa Lionel Messi kembali menjadi sepenting saat membawa timnas Argentina melaju ke Piala Dunia. Teman, berdoa ke final Piala Dunia. Doa yang diciptakan membawa tim Tengku bangkit dalam mengalahkan Inggris pada laga semifinal, sekaligus mengamankan tiket ke partai puncak. Usai pertandingan berlangsung di Atalanta pada hari Kamis dini hari, Messi memuji mentalitas rekan-rekannya. Menurutnya, skuad Argentina tidak pernah kehilangan keyakinan sepanjang pertandingan.

0: di lapangan bersama Thai Sport. Dan dikutip oleh World Soccer Talk, Messi mengungkapkan besarnya makna laga tersebut bagi Argentina.
1: Nah, aliran listrik ini hasil
0: Messi menegaskan keyakinannya terhadap kualitas skuad Argentina sejak sebelum Piala Dunia. Ia merasa dirinya dan rekan timnya memiliki kemampuan untuk bersaing hingga babak akhir turnamen.
1: Biasanya dipakai di

0: Kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi?
0: Bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya? Yang bisa berubah warna?
0: Iya. Jadi, dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul. Biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih. Biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya. Kalau panas, langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya. Bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya. Itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Prodo FM teman terbaik kamu ada Taylor Swift yang akan menemani kamu setelah ini dengan I Knew It, I Know You teman Prodo. Ini soundtrack dari Toy Story 5, TS sama-sama TS inisialnya. Informasi olahraga terakhir teman Prodo ini supporter tim nasional Inggris memuji penampilan kapten skuad Argentina Messi yang mengalahkan mereka dengan skor tipis 1-2 di semifinal Piala Dunia 2006 di Stadion Atlanta Amerika Serikat pada hari Rabu. Sambaf, salah satu pendukung timnas Inggris seusai pertandingan mengatakan bahwa Messi bermain sangat bagus. Dia membuat banyak peluang dan akhirnya membuat asis. Pernyataan Sambaf didukung oleh rekannya Kyle. Dia mengaku selalu kagum jika melihat Messi beraksi di lapangan. Inggris intinya unggul lebih dulu lewat gol Anthony Gordon, namun Argentina bangkit dan menyamakan kedudukan berkat gol Enzo Fernandez di menit ke-85 yang memang faktor asis dari Messi. Sementara itu Lautaro Martinez menambah keunggulan di 90+2. Pesepak bola berusia 39 tahun itulah yang mengirimkan umpan silang yang ditanduk oleh Martinez.

0: Kamu suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya bangga pakai dan konsumsi produk dalam negeri.

Produ FM, teman terbaik kamu ada Anin dan juga Steven Pasaribu, teman Produa. Nah, ini Tom Cruise dijadwalkan akan tampil dalam pertunjukan khusus final Piala Dunia, di mana memang terkonfirmasi ya bahwa aktor Tom Cruise hingga punya Jennifer Hudson dikabarkan akan tampil dalam sebuah pertunjukan khusus untuk memeriahkan final Piala Dunia FIFA 2006 di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Menurut laporan Hollywood Reporter, pada hari Selasa, kehadiran Tom Cruise menjadi bagian dari rangkaian hiburan terbaru untuk ajang olahraga terbesar di dunia itu, dan Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat. FIFA juga mengumumkan bahwa ucapan penutupan, maksud kami bahwa upacara penutupan Piala Dunia di FIFA 2006 yang digelar sebelum pertandingan akan dimeriahkan oleh penampilan Laura Pausini, Nicole Scherzinger, kemudian Robbie Williams, serta kreator konten YouTube IsoSpeed. Oke. Okay. IsoSpeed ini termasuk yang apa ya? Hampir nonton semua pertandingan sepak bola. Dia mendukung semua negara kecuali Argentina. Kayaknya ya dari video yang muncul. Dia jadi kalau Argentina lawan Swiss, dia pakai baju Swiss. Argentina lawan Mesir, dia pakai baju Mesir, teman Produba. Bisa aja. Oke, nanti aku balik lagi. Roni Parulan dan Andi Rianto menemani kamu setelah ini.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni Trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

teman-teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu mengapa lampu sein berwarna jingga? Pemilihan warna jingga dikarenakan mempunyai panjang gelombang spektrum yang juga panjang, yaitu 590-620 nanometer. Studi National Highway Traffic Safety Administration, sebuah lembaga keselamatan lalu lintas jalan raya Amerika Serikat pada tahun 2008, menunjukkan bahwa tingkat respon pengendara kendaraan meningkat 28% ketika melihat lampu sein berwarna jingga ketimbang lampu sein berwarna merah. Selain itu, dalam laporan NHTSA juga ditemukan fakta bahwa penggunaan lampu sein berwarna jingga telah mengurangi risiko kecelakaan.

Ada beberapa penyebab pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Antara lain, hanya ingin bekerja sebagai pegawai. Lapangan kerja yang tersedia memerlukan skill atau keahlian khusus. Tidak ada minat untuk bekerja dan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Nah, sebagai generasi muda, kita harus bisa menciptakan penghasilan sendiri dengan ide yang luar biasa dan dibarengi dengan peluang yang akan menghasilkan suatu karir besar.

Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman budaya patut bangga memiliki batik sebagai salah satu budaya Indonesia yang kini telah dikenal hingga mancanegara. Bisa dibilang, batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu kala.

0: Jo, mesti tahu Kak Sing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu Kak Sing.
1: Akan beristilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

tayang ya pada 10 September tahun depan. Oke, The Conjuring First Communion juga dikabarkan akan dibintangi oleh Gareth Warwick dan Amanda Fick yang memerankan Ed dan Lorraine Warren versi muda, menggantikan Patrick Wilson dan Vera Farmiga yang selama ini memerankan versi dewasa kedua karakter tersebut dalam sejumlah film horor waralaba yang sukses secara komersial.

Teman Pro2, pernahkah kamu berpikir di saat sebagian anak muda bisa belajar dengan gadget canggih dan internet tanpa batas, masih ada teman-teman seusia kita yang harus berjuang untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesempatan yang sama. Kesenjangan sosial bukan hanya tentang perbedaan ekonomi. Ini tentang kesempatan akses dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dengan peduli. Jangan membeda-bedakan teman karena latar belakangnya. Berbagi ilmu, berbagi kesempatan, dan saling mendukung untuk berkembang bersama. Karena setiap anak muda berhak bermimpi dan meraih cita-cita. Mari jadi generasi yang tidak menambah jarak, tetapi membangun jembatan. Bersama kita bisa mengurangi kesenjangan sosial.

Tadi pagi rame di Jembatan Merah Putih karena berhasil menang Argentina teman Pro 2. Dimana memang kalau kita di Kota Ambon biasanya kan orang bakalan pawai kalau timnya menang teman Pro 2 ya, tim favorit mereka itu menang teman Pro 2. Nah, tadi pagi aku pikirnya bakal ada extra time 2x15 ya, padahal permainan mereka sama-sama solid, terutama juga Inggris, tapi keberuntungan ada di Argentina yang mampu memanfaatkan kesempatan di additional time 90+2 teman Pro 2. Nah, ratusan bendera Argentina berwarna putih biru dikabarkan sepanjang ruas jembatan Merah Putih tadi pagi, diikuti para pendukung La Albiceleste. Menariknya dalam euforia tersebut sejumlah bendera Spanyol ikut berkibar di tengah para pendukung ya. Jadi ya sama-sama pawai lah teman Pro 2 ya, Argentina sama Spanyol. Tapi hari Senin mereka akan saling lawan ya. Tapi kita nanti hari Minggu itu ada pertandingan sebelumnya juga ya, perebutan tempat ketiga antara Inggris melawan Prancis. Tapi Prancis lumayan sedih ya, dari 2014 mereka juara, 2022 mereka runner up. Sekarang kemungkinan nanti juara 3 nih kalau mereka menang lawan Inggris ya. Jadi tuh grafiknya agak turun. Nanti tahun 2030 mereka nanti juara 4. Tapi congratulations buat Spanyol yang akhirnya mencicipi babak final lagi teman Pro 2 ya, setelah sekian lama. Tapi kalau buat Argentina ini beruntun juga ya, karena tahun lalu mereka menang, tahun ini kalau bisa menang, wih keren. Tahun depan juga nanti kalau menang 2030 menang hat-trick teman Pro 2. Oke, nanti aku balik lagi, kita mendengarkan Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Perda FM teman terbaik kamu, ada Grand Samuel dengan terima kasih masih di sini teman Perda. Mungkin kamu udah tahu ya, ada wacana ya yang beredar teman Perda untuk Piala Dunia tahun 2030 akan diikuti oleh 64 negara. Makin banyak teman Perda. Kalau misalkan tahun ini diterapkan, Indonesia bisa masuk tuh untuk pertama kalinya. Dan Presiden FIFA sudah mengkaji hal ini teman Perda, sedang mengkaji, bukan sudah ya, sedang mengkaji. Apakah benar-benar akan dilaksanakan, kita tinggal nunggu teman Perda. Tapi seru sih kalau misalkan 32 negara tampil, itu mungkin 2 bulan lebih kali ya penyelenggaraan Piala Dunia, dan itu membutuhkan dana yang besar. Bisa jadi yang jadi tuan rumah mungkin kayak tahun ini bisa 3 bisa 2, karena untuk menghandle beberapa pertandingan itu lumayan sesibuk apa ya kan. Dan itu mungkin juga menjadi keuntungan dari FIFA nantinya, karena banyak peserta yang masuk berarti banyak orang yang akan nonton Piala Dunia teman Perda. Mungkin ada beberapa negara yang nonton Piala Dunia tapi karena negara nggak masuk, antusiasnya nggak sebesar itu. Mungkin salah satu contoh ya, Messi dan Ronaldo adalah salah satu magnet orang nonton Piala Dunia teman Perda. Dan kita lihat yang di berita yang ada teman Perda ya, ketika Ronaldo tersingkir dengan Portugalnya teman Perda, tiba-tiba penonton itu kurang di stadion-stadion. Kemudian karena katanya salah satu faktornya juga karena memang beberapa tuan rumah kan udah pada saat itu ya udah pada gugur juga, makanya penonton sepi. Dan ketika Ronaldo pulang teman Perda, itu katanya tiket Piala Dunia dijual itu harganya langsung turun teman Perda. Gimana namanya, efek bintang ya kan. Itu kalau Portugal ini, kalau Portugal nggak masuk Piala Dunia, orang mungkin bakalan malas nonton Piala Dunia nantinya teman Perda. Tapi kalau kebayang nggak Ronaldo, padahal kan Ronaldo kan udah ada di bagan kiri ya, sementara Messi kan di bagan kanan. Kalau mereka menang-menang terus bisa ketemu di final, itu bakalan seru teman Perda. Jadi apa ya, saling climb and climb god. Oke. Nanti aku balik lagi, tetap dengarkan Perda FM.

Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Pro 2 FM teman terbaik kamu. Nah ini aku dapat satu apa ya postingan yang bagus dari akun Instagramnya FYI Fact teman Pro 2. Katanya tanpa disadari saat ini Gen Z menghidupkan lagi-lagi menghidupkan hal-hal yang hampir hilang teman Pro 2. Jadi sebenarnya kebiasaan ini udah ada lama tapi hilang di generasi berikutnya, kemudian Gen Z kembali menghidupkan teman Pro 2. Dari postingan FYI Fact teman Pro 2, salah satunya adalah perpustakaan yang kembali ramai dikunjungi. Ya benar ya, sekarang perpustakaan-perpustakaan itu lagi ramai dikunjungi juga oleh anak-anak Gen Z atau Gen Z teman Pro 2. Kemudian earphone berkabel kembali banyak dipakai. Kalau tahun 2-3 tahun ini mungkin orang lebih senang pakai apa? Wireless ya. Sekarang udah pakai earphone yang ada kabelnya teman Pro 2 ya. Wah, keren sih. Ya, karena sekarang orang udah jarang ya. Jarang pakai yang pakai kabel gitu teman Pro 2. Yes, kemudian foto cetak kembali diminati karena anak-anak sekarang tuh suka mencetak foto di dalam foto box ya, foto yang mini box itu kemudian dicetak. Kemudian juga ada board game kembali mainkan saat berkumpul ya, kayak mungkin apa ular tangga udah jalan banget ya. Mungkin anak-anak alpha itu enggak tahu ular tangga kali ya. Kemudian ada monopoli ya kan. Domino. Catur. Oke, kemudian kamera digital kembali diburu teman Pro 2 lah. Emang keren sekarang kan zamannya kamera digital ya kan. Mirrorless lah teman Pro 2. Oh mungkin kamera digital yang pocket ya. Sekarang kan mirrorless DSLR kan lagi banyak ya beberapa tahun terakhir. Tapi mungkin sekarang orang lebih pengen tuh kamera-kamera yang pocket biar gak ribet. Karena handphone itu udah kayak mumpuni, apalagi yang pengguna IP teman Pro 2. Oke ini langsung aku jadi mikir teman Pro 2 ya. Apakah sekarang memang kita jadi apa ya, jadi melupakan hal yang pernah kita lakukan, tapi kemudian anak-anak Gen Z yang sekarang tuh kayak menghidupkan kembali hal tersebut teman Pro 2, sadar atau enggak sadar. Oke, postingannya cukup ini ya, bagi aku cukup membuat kita sadar bahwa sebenarnya ada yang hilang dari kita, yang dulu-dulu maksudnya. Oke, aku masih menemani kamu di 15 menit tersisa sampai nanti jam 5, tetap dengarkan kita Pro FM, teman terbaik kamu.

2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Prodo FM, teman terbaik kamu, ada perunggulingan pikiran yang matang. Aku pamit teman Prodo, semoga apa yang aku harikan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu di hari ini. Nanti setelah ini ada Kavin yang bakal menemani kamu. Nikmati hari kamu hari ini yang menyenangkan aja. Kalau ada sesuatu yang pahit, diambil hikmahnya teman Prodo, ya kan? Oke. Selamat sore dan tetap dengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga waktu.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting pat katong tahu katong dasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Betul, itu kita setuju. Karena kalau Pancasila kokoh, katong pembangsa ini sembakal tapija.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

Di dalam-Mu kami memperoleh kemenangan. Di dalam Yesus ada sebuah masa depan yang penuh dengan harapan.

Siapa percaya saat Tuhan akan tiba bagi kita, pelangi kasih Tuhan akan dinyatakan untuk hidup kita? Yang percaya lambaikan kedua tangan. Oh Tuhan, setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini, kami percaya bahwa ada sebuah master plan Tuhan yang sudah Tuhan rancang untuk hidup kami. Kalau saat-saat ini kami menghadapi setiap proses-proses kehidupan yang harus kami hadapi, kami mau Tuhan pagi hari ini mengangkat kedua tangan kami, dan kami mau minta kekuatan dari Tuhan untuk kami boleh menghadapi, mampu untuk menghadapi segala hal, tangguh untuk menghadapi segala hal yang harus kami hadapi, supaya kami boleh segera melihat ada sebuah rancangan, yaitu kemenangan, bahkan masa depan yang indah yang

kepada tujuan Tuhan dalam hidup kami, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Semua yang percaya tengadakan wajah, jangan ada satupun dari kita yang tertunduk, karena engkau dan saya ditetapkan menjadi orang-orang yang menang, bahkan kita disebut lebih daripada pemenang. Mari engkau yang percaya angkat kedua tanganmu tinggi sambil engkau tengadakan wajahmu. Oh,

aku percaya masa depan yang penuh dengan harapan Kau sediakan bagi kami. Saya ajak kita mengucapkan hal ini bersama-sama. Masa depan yang penuh dengan harapan. Ucapkan lagi, masa depan yang penuh dengan harapan. Ucapkan lagi, masa depan yang penuh dengan harapan. Jangan lihat keadaan, lihat tujuan Tuhan. Katakan lagi, masa depan yang penuh dengan harapan. Oh, itu kami pegang dalam hidup kami. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Dan kami akan lihat dengan segera pelangi kasih Tuhan. Kami lihat dalam hidup kami. Semua tangan diangkat tinggi. Bapak Ibu sendiri bernyanyi katakan.

tempat ini. Kami yang datang dengan haus dan lapar, rindu akan Engkau. Kami percaya Engkau yang akan menyegarkan setiap kami. Angkat kedua tangan kita bersama-sama jemaat Tuhan. Sebab di tengah-tengah kita hadir Juru Selamat kita. Hadir pribadi yang sempurna, yang tidak kita dapati dari dunia ini.

Si Engkau ya Tuhan. Manusia tak dapat melihat hati kami, tetapi di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Biar Engkau menemukan kami, gereja-Mu di tempat ini adalah gereja yang mengasihi Tuhan. Kau segala-galanya bagi kami.

Yesus. Katakan lagi, dengar dari lubuk hatiku. Ucapkan ini dengan hasrat yang tulus. Kaulah alasan ibadah kami pagi hari ini. Kami tidak punya alasan yang lain selain karena kami rindu dan mengasihi Engkau, Tuhan. Berkat sungguh.

teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Teman Produa, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau, dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan ke produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif, hijau, dan biru. Dan inilah

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

Teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan,

0: Yuri.
1: Makanya, Pinting Perkatung tahu katong pendasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katong hafal-hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
2: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia terus pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
2: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu katong pun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju. Karena kalau Pancasila kokoh, katong pun bangsa ini sembakal tapija.
3: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi

Hati Hijau Temen Brodo dari Tulus, lagu yang belakangan ini sering banget berseliweran ya di akun medsos kamu pasti ya Temen Pro 2. So, salah satu tema Hati Hijau ini merupakan pencarian rasa senang ya, yang seolah-olah menghilang tanpa alasan yang jelas ya. Dalam liriknya, tokoh yang diceritakan merasa ada sesuatu nih yang berubah dalam dirinya meski tidak memiliki kehilangan yang nyata. Nah, lagu ini menggambarkan situasi yang cukup dekat dengan kehidupan banyak orang. Ada kalanya seseorang merasa kehilangan semangat atau kebahagiaan tanpa mengetahui penyebab pasti, sehingga proses pencarian jawabannya menjadi perjalanan yang begitu panjang, Teman Pro 2. Nah, judul Teh Hijau bukan sekedar pilihan kata yang unik. Teh Hijau hadir sebagai simbol sederhana dari hal yang bisa kamu nikmati dan dikendalikan ketika kehidupan terasa tidak menentu. Secangkir teh menggambarkan gambaran tentang momen kecil yang membantu seseorang tetap tenang di tengah rasa hampa, kehilangan arah, dan perubahan emosi yang sedang dialami. Nah, simbol ini, Teman Pro 2, menegaskan bahwa ketenangan tidak selalu datang dari hal besar.

teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdesain global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 20.21 menit nih teman. Kita di jaga malam, cerita penutup hari. Spesial banget, ada cerita menarik apa nih yang bakal aku hadirkan buat kamu ya. Ada pengalaman apa yang seru, pastinya aku update buat kamu semua. Kita ngobrol soal apa ya, curah hati apa ya di cerita penutup hari.
1: Mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harafiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam. Entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

0: Ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
1: Aduh. Iya, kan? Nanti kata siapa? Bukan, salah.
0: Pokoknya bingung banget deh.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih. Mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam ini mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa, Dit, malam
0: kita
1: hari ini?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Iya, yes, sama Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Pantengin terus radio Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan jangan digeser channelnya.
0: Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLZ Music Life Jazz.
1: Yes, masih barengan sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
3: Luar biasa.
1: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa gimana? Apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya. Benar. Lumayan sih.
1: Betapa gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik.
2: Baik dong. Baik. Selalu baik.
0: Seru. Benar. Positif ya.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Oke, wow. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul.
1: 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023.
0: Benar. 2023. Udah lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Gokil. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk ya kan.
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Saat itu Mas Anang.
1: Mas Anang.
0: Iya.
1: Wah, Mas Anang. Wah.
2: Mas Anang lo.
1: Diingat lagi Mas kayaknya. Diingat lagi Mas sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diingat, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diingat tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke.
2: Kita karantina tuh lumayan lama.
0: Berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Setengah tahun ya.
2: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh, 2 bulan ya kurang lebih ya. Wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih. Benar-benar, apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
0: Wah iya sih. Iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Benar-benar.
2: Shooting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
1: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Kita ngobrol. Bener sih.
0: Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
1: Nggak boleh itu.
2: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
0: ya benar.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin songbank.
0: Oke.
2: 40 songbank setiap minggunya. Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh gak ada sebenarnya.
0: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin songbank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana berarti? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita, baru kita catat.
0: Sih berarti ada tugasnya juga ya. Dikasih HP, dikasih tugas.
1: Iya, kasihan sekali ya.
0: Benar sih. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya nggak boleh megang HP gitu. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu, maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kak. Enggak
0: ada waktu tidur sendiri. Iya sih, bener sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
0: Iya kan?
1: Iya kan?
2: Nah kalau aku tuh gabutnya, karena kebetulan itu kan apartemen. Nah jadi kita bisa masakan di situ. Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
1: Tinggal makan mereka ya?
2: Iya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng
1: ala Rahel ya. Betul. Yang paling sering dimasak.
2: Coba tanya kakak-kakak di Idol semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
1: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
0: Iya, tau.
2: Itu saya tahun berapa itu?
1: Tua ya kayaknya Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
0: Alias.
1: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
2: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
2: Iya.
0: Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
2: Terus aku suka
1: George Benson.
2: Suka Beyonce. Mariah
1: Carey. Wow. 2006 cuy.
0: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu faktanya. 2007. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2.
0: Di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Mangga 2 Square ngapain
2: dia? Itu seriusan.
0: Serius beneran bisa dicari. 2007.
2: Okay, 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lo enggak percaya coba dicari sendiri aja.
0: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu. Yes, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
0: Oh, yes. Oke. Okay.
2: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya, benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
2: Iya, iya. Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
1: I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
1: Aku mau mundur soalnya.
2: Oh, gitu.
1: Iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
1: Oke.
0: Benar.
1: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Wow. Duh, groovy banget. Parah.
0: Aduh. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel ya tentunya. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
2: Jangan digabung.
0: Sama Rachel.
1: So Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kamu langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 800 105.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
0: Oke.
2: Okay. Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih.
1: Iya.
0: Lagi musim.
1: Cowok bingung.
2: Aduh.
1: Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini nggak? Punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini?
2: Justru itu. Iya.
1: Oh,
2: full.
1: Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang gitu lah intinya.
0: Oke.
2: Zaman sekolah. Itu kan kalau masih sekolah ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh, wow. Oke, bikin lagu ya. Oke, bikin lagu.
0: Oke.
2: Iya. Itulah.
1: Jadi nggak sempat di confirm ya?
2: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh wow, oke. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya?
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cintaku.
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Oh. Ayo bingung. B.
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke. Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Yeah, mungkin nanti kalau teman pro dua tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di lirik?
2: Aduh, ada jandol.
1: Oh iya.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu. Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend. Yeah.
0: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Iya. Ya,
1: kita jadi temen.
2: Ya, gitulah.
0: Oh.
2: Jadi kita berteman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
1: Deng. Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok enggak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu enggak?
1: Main layangan.
0: Iya,
1: maksudnya layangan. Iya. Main layangan.
0: Iya, benar. Tarik ulur.
1: Iya. Tarik ulur ya. Dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya?
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya?
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diingat-ingat. Iya. Iya. Paling mentok-mentok. mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN. Sekarang udah gak ada UN.
1: Udah gak ada UN sekarang.
0: Oh, semua yang rasain ya? SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya?
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa? Eptanas ya? Eptanas ya? Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh,
1: iya.
2: Okay.
1: Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget lah pokoknya.
1: Dulu banget. Gitu.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu.
1: Artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya?
2: Iya.
1: Tapi dia tahu nggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini. Tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
1: Oke.
2: Okay. Karena gini, ada.
1: Oh, oke.
2: Okay. Gak
0: apa-apa, boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksiin sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Iya. Senormalnya aja lah.
2: Dia nggak tahu.
1: Awalnya nggak tahu.
2: Dia kayak. Gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu, lu mau gak workshop bareng, okay. Terus lo ada lagu gak, blablabla. Terus kayak, ayo, gue ada nih lagu, aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh, okay. Yang cocok, aku okay. Sebenernya tuh,
1: Nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa, soalnya aku berani, gitu. Terus kayak, yaudah akhirnya kita ketemu, aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tau nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
1: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang, gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
1: Oke, baik.
2: Aduh malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ. Bingung itu buat dia.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Ella
0: laki-laki. Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak.
0: Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
1: buat
0: gitu.
1: Dia.
0: Kayak, ulangin. Take vokalnya ulangin. Kayak awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa naik lagi
0: nggak? Lagi bisa.
1: akan sangat awkward mungkin ya.
0: Udah.
1: Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Gokil banget kalau misalkan bener. Akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, harus dong.
0: Ya, benar.
2: Bisa kok kayak izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam merenggut.
1: itu jujur.
2: Oke, silahkan, nggak apa-apa. Yuk, jadi kan. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Benar.
1: Klunya musisi, pernah kesini nggak? Jangan-jangan.

0: gitu. Jadi kayak ah buat iseng-iseng aja awalnya. Terus pas setelah udah ikut Idol, terus ketemu apa produser-produser gitu, terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja, rilis. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok gitu.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
2: Salah, Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan.
2: Masih main tebak-tebakan.
1: Gimana kalau kita dengerin aja kan?
2: Ya, boleh. Abis ini kita mau dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Atau mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Beneran bingung ini,
2: Bang. Beneran bingung. Ya udah teman-teman, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba
0: ya,
1: kalau drop, ada nemu drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Kita kalau suka-suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan.
1: Bener. Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Oh, jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya. Jadi yang enggak.
1: Jangan itu maksud. Iyanya yang enggak gitu.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak yaudah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Betul. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
1: Oke.
2: Jalanin aja sampai bingung. Enggak.
1: Wow.
2: Kalau enggak dijalanin ya enggak ada nih aku bingung.
0: Bener.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau
0: bener.
2: Kompleks ya,
0: bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu.
0: Iya, bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuannya.
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih, apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan?
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi. Kadang gua mah ruin your friendship bro.
1: Taruhannya gede cuy.
0: Loh, kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh, itu aja sih.
1: Mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja. Benar.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi 2026. Yes. Wow, cukup lama berarti ya. Sudah, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru aku kayak klik gitu ya.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari.
0: Satu hari aja ya.
2: aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago nih nih.
0: Eh, penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita,
1: ya,
0: gak jadi-jadi.
1: Kita nggak tek-tek ya.
0: Nggak tek-tek.
2: Oh, nggak apa juga.
1: Kita nggak jadi. Nggak
0: dong.
1: Nggak jadi. Malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes, yes, yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya, iya, iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Ayo.
2: Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih, benar sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih gitu.
1: Oh. Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Iya, maunya. Boleh nih, boleh nih gitu. Oh iya iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oh, oke.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak, aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini beberapa kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah, ada Mamprodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music
1: Live Chat dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lo belum ngulik, lo kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin.
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan
1: sih? Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
1: Wah.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
1: Berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya
0: sih. Bener sih.
1: Berarti gak apa-apa bro jadi being nice.
0: Gak gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran.
1: Bukan itu tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong. Enggak.
1: Kalau dia gak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Pasti jadinya.
1: Jadi beda. Oh, jadi best listening time di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, benar sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: terlalu random mas.
1: Boleh random. Dong.
0: Ya bisa sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar.
2: Oke.
0: Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman Bro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans guys?
1: Fans club.
2: Celsius.
0: Oh, Celsius. Yeah. Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Yeah. Yes.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh apa aja. Apa aja.
2: Oke. Jangan sorry.
1: Apa-apa.
0: Ini gara-gara sama Cobing.
1: Iya. Cobing.
2: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
1: Mm-hmm.
2: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single-single berikutnya.
0: Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di-spill
1: enggak? Ada yang bisa di-spill enggak? Dikit.
2: Sesuatu yang beda dari Rachel.
0: Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah gak bingung nih.
0: Kalau udah itu cerita lama bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Gak jauh berarti.
0: Iya, masih.
1: Iya.
0: Tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lebih Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-sambanya.
0: Iya. Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman Pro 2 se-Indonesia ada yang bisa
0: deh. Kok kita malah jadi biru?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
0: Masih banyak yang media explore dulu ya?
2: Iya,
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
0: Gitu dia.
1: Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya. Yeah.
2: Semuanya.
0: Dan ternyata bisa di request di Bro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
0: Alright, thank you so much.
2: Yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rachel, ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Oh iya benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
2: Thank you so much.
0: Sukses selalu.
1: Amin. Jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
0: Maaf udah umur ya.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin.
0: Terima kasih. Terima kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau ada gue siarin langsung di sini. Gimana? Waduh. Oke, kalau gitu abis ini bakal lanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan yes. kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Ellen Negesan dari pamit.
0: Edita mau pamit.
1: Dan juga
2: Rahel Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye. Music Live Chat.

mendengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga waktu.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katong dasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, katung pembangsa ini sembakal tapica.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam dunia pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-loved tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-loved sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-loved bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

FM teman terbaik kamu teman perlu dua, kembali lagi bersama aku Vini di sini teman, dan dengan terdengarnya lagu ini maka berakhirlah seluruh tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Kita akan jumpa lagi besok pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah kami yang bertugas saya Vini Noya, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nuna maupun Paso mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Dan juga terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa 2.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini 17 Juli 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: day, apple of my eye. Don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. I can't move on, station on a crack.
1: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
2: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
1: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
2: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
1: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas biar jadi sumber penghasilan.
2: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
1: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
2: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

0: Surya baru hubungin.
1: Iya gak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Kosong gak hari ini? Jalan yuk.
1: Ntar gue cek jadwal ya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Cuman, dari berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memperhatikan atau menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat berakibat atau menyebabkan berbagai penyakit yang serius. Gigi merupakan salah satu bagian yang sangat penting pada tubuh manusia. Jika gigi kamu bermasalah, maka kamu akan mengalami kesulitan berbicara, makan, dan menyebabkan hari-hari kamu terganggu. Jika kamu mengabaikan kesehatan gigi dan mulut, maka akan menjadi sarang kuman di dalam rongga mulut yang dapat berakibat kerusakan gigi. Gigi dan mulut adalah panca indera vital yang patut diutamakan pemeliharaannya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan mulut dan gigi sangat wajib kamu lakukan sebelum terlambat atau penyakit lain datang.

0: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Baik teman produk, kita update informasi paling baru pagi hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama.

0: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa masyarakat yang menggarap lahan di kawasan pembangunan proyek strategis nasional LNG Abadi masih akan memperoleh kompensasi. Berarti pembangunan proyek tersebut tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan warga yang telah memanfaatkan lahan secara turun-temurun. Ia mengatakan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, SKK Migas, INPEX, serta kementerian terkait agar pembangunan proyek tersebut dapat berjalan dengan tidak menyampingkan hak masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya teman Pro 2. Tiongkok menegaskan komitmennya untuk menjadikan Laut Cina Selatan atau LCS sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera, yaitu melalui penyelesaian sengketa secara damai serta percepatan perundingan Code of Conduct atau Kode Etik bersama ASEAN. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wong King mengatakan Beijing menyadari masih terdapat sengketa terkait sejumlah pulau dan terumbu karang di LCS, namun menurut dia perbedaan tersebut seharusnya diselesaikan melalui perundingan bilateral sebagai solusi politik. Informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani melangkah ke perempat final Jepang Open 2006. Putri KW mengalahkan pebulu tangkis Chinese Taipei Huang Yusun dengan 2 set langsung 19-21-9. Yang merupakan pertemuan ketiga kedua pemain tersebut. Pertandingan ini berlangsung selama 35 menit di lapangan 3 di Tokyo Metropolitan Gymnasium pada hari Kamis kemarin. Menurut Putri, pada pertandingan ini dia berusaha untuk terus fokus dan bermain penuh keberanian. Ia melancarkan permainan tinggi untuk membatasi permainan lawan. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Adwi, mengapa Lita mah? Lita main akan game nih kalah taruh sih. Sebagaimana ini? Lita suka lo paling banyak nih. Lita sampai su ambil pinjol parbar main akan game nih, mangkali modal bisa balik kah? Padahal akan habis karing-karing. Beta sih tahu mau ganti akan uang-uang nih bagaimana, Lai?
2: Makanya, stop akan judi online tujuh tamang nih.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik teman perdua, pagi ini kita mau update satu informasi yang bikin gembira masyarakat Maluku teman perdua. Dan ini terkait dengan proyek Blok Masela, katanya Prabowo sudah menyetujuinya teman perdua. Nah ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa proyek LNG Abadi Masela akhirnya memasuki tahap pembangunan setelah tertunda selama 28 tahun. 28 tahun loh teman perdua. Menurut dia, proyek tersebut telah melewati 6 periode pemerintahan sebelum akhirnya memasuki tahap groundbreaking pada era Presiden Prabowo Subianto. Bahlil dalam prosesi groundbreaking di Blok Masela hari Kamis kemarin mengatakan bahwa proyek Abadi Masela yang sudah dicanangkan selama 28 tahun sudah 6 presiden, Presiden Prabowo Subianto lah yang bisa mengeksekusinya hari ini. Wah, ini berarti cadangan energi kita juga bakalan bertambah nih teman perdua. Bahlil menjelaskan salah satu penyebab molornya proyek adalah perdebatan berkepanjangan mengenai skema pengembangan fasilitas LNG yang akan dibangun di laut atau di darat, dan perbedaan pandangan tersebut membuat proyek tidak kunjung berjalan selama bertahun-tahun. Bahlil mengatakan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan kementerian untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek minyak dan gas bumi atau migas yang sudah memiliki plan of development atau POD tetapi belum masuk tahap.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSc, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Nah, informasi lainnya teman Pro2, ini PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga bahan bakar minyak non subsidi jenis Pertamax Turbo menjadi di bawah 20.000 per liter mulai 1 Juli. Ya, berarti kemarin teman Pro2 ya. Harga tersebut turun jika dibandingkan dengan harga yang berlaku sejak 10 Juni 2006 di mana Pertamax Turbo turun 1.400. Maksud kami Pertama Turbo turun sekitar 1.450 per liter dari 20.750 menjadi 19.300 per liter. Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari perubahan harga sejumlah produk BBM non subsidi yang dilakukan Pertamina pada awal Juli. Selain Pertama Turbo, Pertamina juga mangkas harga Pertama Dex dan juga Dex lainnya.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi, di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

一个了，哈，男子走回来，嗨呀，拜拜，那姑姑吧，哎，我是海燕，哎，那拜拜，啊，

Nah, informasi lainnya pagi hari ini teman Pro 2, update skor Piala Dunia 2006 hingga babak semifinal usai Lionel Messi memastikan Argentina memimpin di puncak total 8 gol dan 4 assist. Setelah Pulga menggeser Kylian Mbappe dari Prancis yang telah membukukan 2 assist dalam kemenangan Albi Celeste atas Inggris 2-1 di Atalanta. Messi dan Mbappe sama-sama telah mengoleksi 8 gol sepanjang turnamen. Meskipun demikian, kapten itu berhak menempati posisi pertama karena unggul dalam jumlah asis. Atau penghargaan sepak bola Asia Piala Dunia menetapkan bahwa jika dua pemain memiliki gol yang sama, jumlah asis menjadi penentu berikutnya. Dan Messi memiliki 4 asis, sedangkan Mbappe baru mencatatkan 3 asis. Mbappe sendiri gagal menambah gol ketika Prancis tersingkir di semifinal setelah kalah 0-2 dari Spanyol. Meskipun demikian, Mbappe masih memiliki peluang besar mengejar Messi. Penyerang Real Madrid itu akan tampil bersama Perancis dalam laga perebutan tempat ketiga melawan Inggris di Miami pada hari Senin pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, jadi kan itu kan?
1: Iya udah kok. Jadi desa mama.
0: Sih?
1: Iya kok.
2: Desa mama. Coba lo.
1: Nih.
0: Mai ini.
1: Mai ya.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Cewek,

0: Kenapa nih guys?
1: Kenapa dia bengok?
2: Wah. Be.
3: Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Prodo FM teman terbaik kamu ada kota lain. It's okay not to be okay teman Perdua. Jam 7:35 menit. Kamu lagi ngapain sekarang teman Perdua? Kayak yang baru bangun. Jam segini baru bangun ngapain semalam ya kan? Gak ada bola semalam teman Perdua. Bolanya ada nanti hari Minggu sama hari Senin. Perebutan tempat ketiga antara Inggris dan juga Prancis. Kemudian perebutan juara dan juga runner up nanti akan hadir di hari Minggu teman Perdua. Kamu jagokan siapa? Aku Spanyol deh. Silakan, Eritrea udah menang tahun sebelumnya teman Perdua ya, piala edisi Piala Dunia edisi sebelumnya. Bagi-bagilah ya kan. Tapi kalau misalkan bisa menang back to back sih, wih luar biasa teman Perdua ya Argentina. Oke, bisa dipastikan beberapa hari ini sampai hari Minggu Senin tidak ada macet setelah Piala Dunia ya, pertandingan, karena tidak ada orang yang pawai. Walaupun sekarang teman Perdua kita lihat di jalan-jalan banyak orang udah pakai baju Argentina, bendera Argentina masih tinggi teman Perdua. Bahkan daerah saya itu karena mungkin mereka nggak beli bendera Argentina ya teman Perdua, jadi mereka tuh kayak pasang bambu kemudian bikin bendera itu dari kertas kresek ya. Mereka kertas kreseknya warna putih sama warna biru, kemudian di tengah warna putih itu mereka gambar matahari yang kemudian di spidol, pakai spidol warna kuning. Aku sempat disitu, aku gak ambil videonya ya. Kalau aku ambil video aku upload, mungkin bakalan rame, bakalan banyak yang komentar. Itu artinya apa ya, mereka menunjukkan kecintaan mereka kepada timnas favorit mereka gitu lah. Oke, nanti aku balik lagi, kita dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Prodo FM, teman terbaik. Kamu masih bareng aku, Muhsin, menemani pagi kamu hari ini, teman Prodo. Buat teman-teman yang sudah bergabung dari tadi, kamu boleh bergabung juga di WhatsApp kita, teman Prodo, di 08 13 562 45884. Aku tunggu sampai nanti di jam 9. Gimana nih aktivitas pagi kamu? Atau buat kamu yang ingin mengabarkan situasi lalu lintas di daerah kamu, boleh, teman Prodo. Aku tunggu sampai nanti di jam 9. Kalau di depan RRI sendiri lancar jaya, teman Prodo, ya, karena memang hari Jumat juga. Biasa hari Jumat itu lebih santai, lebih rileks, teman Prodo, ya, tidak terlalu tegang kayak hari Senin. Oke, gak ada sih Bapak Keli dengan Munafik. Kita dengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nah, teman Pro 2 buat teman-teman yang daerahnya sekitar Blok Masela mungkin apa ya jadi suatu kebanggaan pada akhirnya Blok Masela benar-benar diresmikan groundbreaking ya teman Pro 2. Tapi Pak Presiden sendiri batal hadir teman Pro 2 ya. Peresmian awal pembangunan atau groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela ini dipimpin langsung oleh Bahlil teman Pro 2. Ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku pada hari Kamis kemarin. Dan orang nomor satu Indonesia itu Presiden Prabowo mengikuti proses groundbreaking secara virtual dari Istana Kepresidenan Jakarta, teman Pro 2. Pukul 15 waktu Indonesia Timur dari titik lokasi groundbreaking Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM Bahlil Hadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional atau ART BPN Nusron Wahid, KSP Dudung Komisaris Utama PT Pertamina Persero Muhammad Iriawan, Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon Aloysius Muantiri, kemudian COO dan IVP Muhammad Juknis Abdul Wahab serta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaiman. Rombongan pemerintah sendiri juga diperkuat oleh ahli Menteri SDM bidang negosiasi, diplomasi dan kerjasama mineral dan batu bara Michael Watimena. Sementara dari pemerintah daerah hadir langsung Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa bersama Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat. Kemudian ada Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto, Kapolda Maluku Pol Dadang Hartanto, Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Riki Jawerisa dan Bupati Maluku Barat Daya Benjamin Thomas Noh serta jajaran forum koordinasi daerah lainnya teman berdua. Nah, ini meski tanpa kehadiran presiden secara langsung, seremonial peletakan batu pertama proyek migas terbesar di Indonesia itu tetap berlangsung dan dijalankan dipimpin oleh Menteri SDM Bahlil dalam proses groundbreaking mewakili Presiden Republik Indonesia.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

aman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter

0: Eh, kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi?
0: Eh, bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
0: Iya, jadi dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya, kalau panas langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya. Bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada di Gita dengan rutinitas baru teman Prodo. Aja rutinitas baru kamu hari ini apa? Yang biasanya mungkin sarapan jam 7, tiba-tiba sarapan jam 9, berarti kamu telat bangun, ya kan? Atau tiba-tiba kamu yang biasanya ke kantor pagi-pagi, tapi pagi hari ini kamu jam 9 udah ada di cafe shop, ya kan? Berarti kamu kabur dari kantor. Gak bercanda teman Pro 2. Nah ini masih terkait dengan blok masalah teman Pro 2. Sim lebar tak bisa disembunyikan dari wajah Gubernur Maluku Hendrik Leorisa saat setelah prosesi groundbreaking proyek strategi nasional atau PSN lapangan abadi blok masalah yang secara resmi dilaksanakan di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Momen yang teridentikan masyarakat Maluku selama 10 tahun itu akhirnya menjadi kenyataan setelah melewati perjalanan panjang mulai dari penemuan gas cadangan, kemudian perubahan skema pengembangan cadangan gas, perubahan skema pengembang hingga berbagai tahapan perizinan. Pembangunan fisik proyek migas terbesar di Indonesia resmi dimulai. Terbesar loh teman Pro 2. Mudah-mudahan ini bisa berdampak ke kita masyarakat Maluku ya. Makanya dapat income-nya juga oke. Begitu itulah mudah-mudahan masyarakat Maluku sejahtera dengan keberadaan blok masalah ini, amin. Terutama buat mungkin orang-orang yang tinggal di daerah sekitar ya, di Salir Matang itu. Nah, raut bahagia Hendrik terlihat ketika mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Hadalia menghadapi awak media usai rangkaian seremoni. Dengan ada penuh syukur saat berjalan berpesan dengan ahli Menteri SDM bidang negosiasi, diplomasi dan kerjasama mineral dan batu bara Michael Watimena, ia mengaku bahwa bangga karena cita-cita panjang masyarakat Maluku akhirnya memasuki babak baru. Kalau aku sih pengennya ketika migas itu berdiri, masyarakat di sekitar lokasi paling tidak harus sejahtera, harus itu wajib sejahtera teman-teman.